Fuga, batu somisa mebagala, batu chuse ndoza, batu teka mokutia, basoboro kutufuga, batu somisa mebagala, batu chuse akumakulana.